baikite bari-bari yang ngau tenua. Tepurang-tepurang tenua. Tepurang-tepurang tenua. Tepurang-tepurang tetoro. Tetoro maya waiki. Tematoi kabu ya maya tato. Iye koko.